Kangdu kardom alunang deng longpen kijut sialonjir arjuk sinang lake om puti sopi lapen arya sanghotum pen kilun ponalun pu sodrejo polun totang te arjuk sinang alang litum pen kilun pon labang solun.

Don Marliatum, adun tu karbilun bari mang dengalong pen lunjer arjuik sinang lake don sing teron pen kilun pon hacha kekan polun. Labang solun arjuje prang prang hacha kekan alam te je thanda miksina. Karbiakai haku pen inglong arit si mairen chuboka sok chutiki tek ponlong. Bonta chuboka sot kerot rimponsi ridlo mandu lapen jimtimelong pen hemarbung ansi aliralon aronatang ningchiparong titi lokhilomi kachiwan angdeng hakupen padoponlo lapuson sokke keroi aronatang mate kirim kibipon aphansi sokke roi kekan mate hacha kekan pusi Karbia kai ajutang porompen puponlo. Totang tinon alunjirle arjuiklunang.

Don Marliatum adun tu alunji rajuk senang lake mol mongol singkro lapen alangli ri sangho tompen kilun ponalun alun alam the wangnon karbi korte ingjir totang te rajuk senang alangli tompen kilun pon labang solun.

Adon tu alunjur arju tuik senang lake. Manik tiso lapen pokila lek tepi pen. Lun cetak alun alam te konat kedam jisinang. Tatang te arju senang alang litumpen kilun pon labang solon.

Lapanang apo nang litum lunang dengan long pen, bari long parpi kilun alunjir, nekai aluti along, apor pen mangmun palamjin alunjir arjulang tanglo. Laki akas pani Guwahati Mahabahu. Karbiang dengke bang medium wave pen mitar paruk dira kris rata berapa, kilohertz pen paruk troksiran kora sirkep la pen. Megahertz pen le paruk isira isira tak berat trok handlo.

0: puana porlong kiri ka bonda pon alamkan paklang ponlo kelang dun ka charli ari sunim so tumta mathanang kok anlo puana chua chua lam kaning ye pen ke paklang pon theke pusi longkiri afan arjulo pu principal la pen than bang tumta longkiri afan hangdeci kachuru pajirlo anso se pusona lamkan ke paklang jilang kevang jilang kolle salong paklang pon thupo pusi ningjilo Longkirita alang saratum kachuru lapen kapin khara lam longsi ansosi aning je paronglo latumbang plita kachi parjan thek pik pik an longkiri pena sota hor ki juna rakki ke longatum ateng si je parjan lo puson si lotuna jo ke pajudlo kado kave kelang duna tumta ahem ahem kache damahut lamkan lang mi olo pusi longkiri afan akiru kipi longkirita charjudun long pri prilo longkiria tumta jirpo hejan chepadisi ahem ahem chedamren tilo sarkiria bangke cheparyandunde akenang sot asona mungsi kithik pidun loka banglo
1: jok ananglong along kipo alam hancha ke pu ansi kangtoniklo Put hot in concrete along le chitong to iglona.